abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza abaana.

Leka tabi ya riri mubula mubu Ligolo kokeri roke Libarevi bala muri nyeria Yesu Eranyi miranga nangirira Jena kuso okuva kakati Sigenda kubera za chitiwa Okusinge zema bega Emirundi musambu muri nyeria Yesu Kubira mukama engale samanyi Webale nyo mukama Webale nyo Yesu Webale nyo mukama olomo yowe sanyo Jagala wabeko omuntu abaguko okuseka Tandika okuseka from nowhere Tandika okuseka n'okumwenya Mukama akoledde ebikulu Mukama akoledde ebyekisa Jagala obere ng'omukyalo ono Mariamu